Ich bin Paracatu. Bom, ich bin Paracatu. Bom, ich bin Paracatu. Ich bin Paracatu. Ich bin Paracatu. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Ah. Bom bom, chikitum, sekatu parkatum, chikitum, sekatum, takatu paskatum, yukutum, sekitum, sekatu paspatu, gudu gudu gula gula gula gula. Bom chikatum, rakatu paskatum, rakatum, sekitum, takatu paskatum, tum chikitum, rakatu paskatum, rakatu gula.